0: kita kini agak terasa kita berita ni dah segang mana contoh contoh meeting Thailand ni agak kesian ilai itu dari media max waving si mengung gitu ni media max waving korang nanti negara ni muzik gas program tukul coba MFM itu lalu ini omeh itu dari wasi agak tukul downloadan engkarone nanti negara cawrane
1: nanti agak ngalale negara media max wave lagi ni star 441 dua number mood meeting si mesti agak nyurbi agak lot tayari agak lenjin agak indewe tapang agak sesi mesti agak nama engkau masa nubati itelete nanti agak si mesti agak 25,000 ya lagi tu kanya lain agak tu ye agak abis ni condon barga agen jebu nya sega sin boyotara mayo
0: barga enggak apa bertan apa jebu nya
2: kowe misen kowe bisa betul erik kita mau agak ini tetan ada ini agak kame nerate mayat lagi ni jangan agak contoh agak buat agak jumpa emet jangan sere emet tapi nanda ini agak bagaime kowe misen
0: Kongoi, kongoi, enggak apa berata na, abar gak enggak masa nata napa je bunyi Arab, mayo.
3: Wah, jadi kita bisa betul lagi Arab Bruno.
0: Ya bye bye en.
3: Gak, amma je korang show si kong, korang indah orang di sini leh, betul nak fit.
0: Sama.
3: Show on dalis tit, koi ngalek apa nyagi kira orang, kogi mau kira kau tanya ngitu, kaya lagi. Uang ini tuh kunci kita, mungkin sih aku minyak sokta kau lepasan kita. Tiada nak kira orang tuh kunci tunggai kami, kalau rumah kita, mah tuh kunci lagi kunci kat kau tinggi lagi. Kunci tuh nyata gimik, ada William Rama yang bonjoke.
0: Enggak William, enggak bayar tanah tanah bawa bonjoke. Enggak dia ngomong Arab ruta yang sini dai. Okey, nama Arab ribai. Sawa, terasa Arab ribai. Arab ribai.
4: Kamu alir, jalan nama alir. Tanya aja ingatin, nak nak. Ongat tu nih sin. Agar ana ongat tu nih wirit ini tangan saya metai lakuet nih ne pasan dek. So ongat nonton dah si mai tahu mai gaji kami. Kau junal lagi jun sokol. Jaga pasai kau mai gaji. Jun orang junal lagi jatuhin. Tilianu tu jun kau kunjungi apa jin atau tilianu tu jin apa tilianu tu kau gay.
0: Ya oke, elok objek jenat ke telianu tu kongoi harap ribai. Gegas harap rutan senin day.
4: Play itu.
0: Gara-gara harap ribai. Baru harap rutan sorry.
4: Pas kau mau jalan, tetap nanda ke gure nen. Iringat tenggal izin kau itu neneman kombot izin wakiru. Betapi niatan, uang tenggal izin kau di bawah.
0: Okay, enggoy, enggoy.
4: Adunya titilet ayane.
0: Ayah segi ceng nafas, cengah jurono jutinya titilet kebesa. Bayat kebiagan, uang wit.
4: Nenyu neta mu alenin netai. Netai koroku kameti nengitin danya asuku kauji nebawi rib. At netai nato nebawi. Mungkin ribet tujat, kot ketun kau ganter lagu kau, kau ganter mungkin kau doy tujat tak. Kau pagamet, suku putih asyik joli nyokam in weri, nyokam kau buiri melen kini gelenin kiyok, jadi segera tun kau ganter aja.
0: Enggoy, enggoy kau mengaji metal juga tak kiri kau mengaji janda nampak titelnya teng betul tabrani. Kita juga nyuruh kau juga bermain teng makin dah. Ya kebaya kantor tu cina yang betul tabrani. Lagi ni, ia tersebut baru yang dega abis curu nuga lagi mutu tu tu masih moshe lagi mutu so kau kau ni nafas iceng juga si moshe jatuh jauh. Enggak dega kau isha kangen. Contoh coba kasar tanah baru kau juga bermain teng makin dah. Nenek ya.
1: Nota icilah star 441 lagi weduga nota number 5. Nah, weduga nota number 5 ia ialah kau nyilang. Aku tu yau si moshe. Not about 20, no, not about 25,000. Tak kisah yang big muthing kasar tanah ini. Ini dulu gaya gaya bermet. Siapa tuh lagi al? Gaya konyol orang gitu. Gini orang sih gaya about 25,000 Kenya shillings. Duga not number 5 and star 441 hash. Lagi lagi bendi. Lagu gaya kita tan coba bermet dan wajinda coba samaja. Asyik gaya gaya kita satu. Lagu gaya siapa tuh tiada not lagi liti tegan betul berani edu. Lagi lagi aku rus ke kandu gaya nakuru. Mita kandu gaya lagi nyata coba gaya cik itu nen beru. Yet, aku post ini dengan presiden kemasan nubah eksen betul nubah mut. Nanti naga gunggala lutikan NM nya nanti nubah Kenya. Aku nanti gunggalian lagi ini ukuran gugur kebagian kan nubah beroriyet. Nanti naga gigirin betul nubah ane giliti tega.
0: Giliti tega. Gunggalian nanti naga yang bagai gore nanti naga raran simosan mut kumanda aga besa. Kebenda galamite. Nyuma ya tentera ane galaga aga tarbo ishengalala na. Lagi naga gigi kibwatun kito kelejin pangan ke kabisa mapema sana ngingelengo ite saa moja ke tinye tetutiet kuna ata maginyoru baroinda na bagibwatun mising so gitne yae gitio waya kikisha nilege sibi chengchige nafas na gararan nebo inyorchige simet aga mua ngele tungetuna atin simoshe muntua magino maragete suweje kwege engebe bertanata nebo saa moja lagini namjige eng star 441 star 5 hash duget number mut onata ni mite simoshe gengaro ne tabi tabrani
1: Nata go star 441 hash aginyori chiga simo it moja kwa moja hata agitio gyal wanyi leng ago tu yak simo in London hen star 441 hash ngebe logo yuga abe meten wagindo jiba sa moja
5: Munan ko saita geng genebogo arun aka sesta superhero jam Al jinge sesta jam nebo 100 grams anango 200 grams ago bebe njilo ago guk anyinyindo ama non kitio inyori chinige airtime anango data Matiga nko sirin anyinyindo akpoibo yet.
6: Chu kologo iwe gabe met eng nwagindo koitun kongete emo FM ninyo tugu.
7: Atinye kamangne tale baba kastene ni ngui tugu lele mite kago ite nguni saita genge ago chaisu bi kologo iwe gabe met chutago eng Nwagindo kongete emo FM ne somanun kone Stanley Arab Sugut. Mita para gripset ap kaliet eng komaswega che terchin misen ortunwega che chutu kobwane ngana set nebo Nairobi aga komaswega laga che bangana so geng emoni anga sarta ne kibwatin kota stain butu tabrani banwega oreta che bo kabwate ne bo banwega oreta che kibit eng kenyita bel busha eng aktipta magangwane yeginge shoy finance bill ole ko imongei Tilianu tegak corono kecapa ice kecagi betabe tak cagi nyorasene tak kau mahu kuliah iban mereka boleh dan betul tabrani kecapa kalian tak kecapa kabuate tak berbicara takut kuno tak bukti mitisre kali kuliah ia lagi agak tukul kau kuger kuliah mabih dengan misi oleh kau yang menistan berib setap kalian dengan metorit kipcuma murkomen kuliah kau nyor logo juga kau pun bicara tak kuliah iban mereka boleh dan betul tabrani Kutku nata kaku gimit ne, kule ma tesetai serikali, kumuita jen pi kecehimu kujuti aku ibnu misyet agetu kule mpanu jatok pa orit.
8: We have also noted with concern unfortunate utterances by some leaders, including from the religious society, inciting members of the public by insinuating that the government is in any way supports goons and criminals. For the avoidance of doubt, the government of Kenya does not condone or work with goons or criminals. The police are under instructions through the policy guidance of the cabinet secretary to decisively deal with all goons without fear or favor.
7: Enga serata kogo tercina kandoi chogo komasta nebo pinzani ago papan mecha tok pa ore to le moya lage ago le nyalu ka testai ban mecha tok pa ore to che indochin kalon sa mushoka chogo magule gandan imu jako chuti ofisa ega che kamwa kule ngeme ipan mecha tok pa ore to ko sama pi ga kogir gole ke sim matu tike ipan mecha tok pa ore to aga ko magule nyalu ke chigil ko mat ko chuti buni ke che wa ngeme she ta kalia ta aga kalia ta be mecha tok ko gun se pan mecha tok pa ore to kut ko na ta ga ko gimiti kando ega che wa ODM kole manyalu katastai ba no chata ga ba ore ta eng petu ta ba raini ngale ga chogo ta ko ter sindo ga mastane ba pinzani ko tinga aga pa no chata ba ore ta moi eng ko mastanywa kando ga chapa chama ita ba ODM kondo chin Samuel Atandi ne ine dat ko MP ne ba alego songa kole manyalu katastai ba no chata ba ore ta alego chogo tiagne kando inde tan ne ba Anan ngalek chako mwa kando inde tenepa chama itab ODM ko natako ko Dr. Oburu Oginga koko mwa kule gandana chamda hata eng piga ap imoni kwa ipanu kaporet ko ichek chependi ipanu kaporet ng betu tabraini ko manyalu ko ipnge misheta agetugul ne natako ko kota ko matenda telelet agenge ichek ko tinga akpanu chatok po oret Eng nguni ko itesetai GCP asakobit keibun logoiwek tugul kou yehu kobate eng yutok Nairobi ko eng chikilisiet nekakeai ko kaiker ortinwek alak eng komaswek cheboto Thika Road ak Langata Road ak komasta notok nebo Westlands ak komaswek chechutune biik kobwane nganaset nebo Nairobi ole mitei barak chikilishet nekiim eng ofisaek chemitei komasata kokimiti kalyet ak chotok ko logoiwekab emet eng nwagindo ole kimwaun kelechin netesetai eng nguni urerietab mpiret nebo keldo nebo World Cup ako nai ile ibarasteune Mwa FM alak eng urerioshe chotok agenge eng agenge nyoru logoiwek tugul kotinykei ak timishek urerenik kolishek ak alak chechang eng K24 TV K24 Plus ak K24.digital ureriet nekatakituch eng nguni ko emet nebo South Africa kokebel timit nebo South Korea eng golit agenge eng puch ak timit nebo Mexico kokebel timit nebo Chechia eng golishek somok eng puch. Kaineni ko Stanley Arap Sugut.
6: Jotok kokalogoiwekab emet eng nwagindo kongete Emo FM.
9: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: au yene tos kinyoru kandoik chemuchi komwachi serikali kuyeu koger nguno ande mami imanda yemamite kemwachi imanda the truth will set us free akemache justice for example kikimwachi Gideon Wain mabobororienyo kelenyo serikali simutake lande lakini kowerumi kasit ni Gideon saa nguno lene piik chotwatuga orna chorwenyu buseke nekitungule kengebe UDA kogemete buseke ma I'm not going to be able to do this. Kerjigi tu tam, kulen ne, kanyur tig, kanyur stimnet, TSS ini juga terus politik tu kual, amenyo, amenya day, aku pro kual kual atu posisi yang ini orang terjun di sini, aku ini kual ini, niaga ni balas so, niaga ni balas dah, ni tampas ada, ni tampas ada sih di tuning, si tuh kau mesti kau
1: salah kau tak ada
0: di sini, kau mau kau nunggu tuarit kau tak beli. Sitang kota genge, aku ambassadors, directors, chairman, timite serikali. Aku kisi magmoji,
1: timwani ni
0: tuare onsese. Timwani ni president gele, di piju gigo nech, asu gore presenta nech, onei gawe, have let us down.
1: Kongoi, kongoi nua, kongoi, echamua kakwa eksa tatu nua, echamua guna, takawa eksa ito makakwa itara apsuku the studio. Sikiza tuni zire mkwa 23175, sita iwega nua imuangalio, negeti nyege patalo uiweka api imet. Sawa petroleum jeli kumwaita negararan, pa ishe ngunguno itangusi, ogribe magatete ngoret na wata negararan, keri lege ilege mwaita nebo sawa petroleum jeli. Nguyendi isugul, ngibunu jim, ebunu iwea ya gasi, mega ngwa ya mgutit, mega ngwa ya mkopaka kivut, agitinye mwaita negararan, neimuchi bo ishe.
2: Munon kosaite somok nebo karun aksesta superhero jam aljingesesta jam nebo 100 grams anango 200 grams agobebe njilo agoguk anyinyindo amanon kityo inyorchinige airtime anango data matiga nyikosirin anyinyindo akpoibo yet

0: tene chibudi chibude denga mwenyewe agote ndara atarika kutha yite tute tende tuta raini daigo shek kota mana kagenge chiga go sir en sait angwan nitan kubetu na tene ba gen z betu na tene gitinye anniversary na tene ba gen z agina le igere en olwa na Nairobi ni igere television ngunget k25 channel icho tugul igere le ortinwe kabisa gotililen mamichi oret tang beki majut kazishak tugoshak ugerotin lakini tugulen tugul gelen kityo onget estai gerip kaliet aget estai aktikitid en oldage tugul olegimi. Good morning bo teble.
1: Good morning.
0: Bye bye. Imi chonjo.
1: Gai tugo miyane. Tilil daon ma.
0: Agere tugo nereji William kabisa. Agere nereji William kabisa. Ngotur ko gaita ripota mutu. Agere kaa kotishi agere asubuhi kora.
1: Ige kange sai takanyi.
0: Za 11 asubuhi.
1: Kiri gari ngo galin jito. Agi assume kapsa I assume.
0: Agi sisi dege.
1: Agi sisi ni gagi lele.
0: Bagai gidi.
1: Bagai gidi.
0: Ehe kote sta kora.
1: Ile bagai gidi.
0: Kutko wa kogi kingo nai.
1: Ile kuja tumalize.
0: Ile. Wey. Poto no?
1: Kole uu giri jenga, angila wama nyoge tarayi.
0: Poto hii jenga?
1: Engela lako mwa, anako miyasi nye jitane kako maka psa tuke girele. Go sirgi watu gora.
0: Koto amuita ya lani anga hiti.
1: Ile kuja, kuja head on.
0: Ile mami, mami gini kengololi tuwa. Ile ini nyone, uanyika hiti, kuka kujiba nye kuku, mako popa ande.
1: Kiyenge kuki kisolve down the problem sinye.
0: Ye?
1: Kiyenge.
0: Kikitara na kienyeji. Gele gitu gitu iko itawa ngoro ni yote jebo bindanyi mara si tane gali ngomingin ijeng jebo bindanyi ngoro na le tunga lolji
1: ana ijeng bi kyori ga itap kwanda
0: e ana ijeng ri ga itap kwanda le tunga lolji weri tugu joya e koma ngorip ke waro geger mato kasi I confront her for you.
1: Kini geri mana lagi anda lenda wa isegere sabu bito iswizi. Wale bosi mato ngala.
0: Para gitu ini.
1: Alali alimi dengan bi ngungagi maje jada. Alanya aru esen dago le kige lu nanye bonda ni.
0: Aku jita le tegu ada.
1: Jita sawo ya.
0: Kole tu kina bonda nana.
1: Kole kero. Ira bagla. Torosi bonda nana. Kole ina gini nengam misa. Kale alu bagla. Kijab tan.
0: Kalau kole betul saja kita lego buat ini. Keriting goros kau tiap kali, kalau lihat orang bagus
1: lah. Ingat jenzi asalnya gua jenzi. Gua guna banyak kali pap. Awalnya, alaga mangtuan yang bagus lah.
0: Kita lihat, kita ini bandar na.
1: Kita yang bandar ni.
0: Orang keramit.
1: Mana si muai? Mana kita kau sedang boyo tengga? Lagu anu rugup tu yang tadi.
0: Kau guna bagi, kau guna
1: sekarang. Tanah kau eh maiwe, kena kau bogi. Tapi kau sedang tu kau yang nyolong kau sedang.
0: Kau lewat, jangan jenggu ni.
1: Kau kasih kerjaan ada ni kalau boleh, anda kira orang ayat tu kujata.
0: Kau Daniel. Karena waktu itu dia kau bimbulit kau kira Daniel kau cerita enore.
1: Kau leh Daniel mete macam birgura.
0: Kalau nak Daniel.
1: Mete macam birgura.
0: Macam apa guys?
1: Kau ada kau leh Daniel.
0: Kalian
1: bawa mori.
0: Yeah.
1: Oleh aja mau bawa mori,
0: dia lagi ada bawa mori.
1: Ada kalau yang guna nara kita bawa mori, guna apa mori tu? Okey, ama lepas mana melayan bonda ni ni. Dono si bonda no. Ame kita cerita. Iya ni ni. Tadi cuma aku meganya imai dah enjing squeeze.
0: Ingalai, ingalai betul. Bila big jangan.
1: Bila big jangan ya kamu.
0: So, agak kot, mai ni boleh, ni boleh. Maki, esok biar ibu hati korang ni leh. Ane ko haru.
1: Kot kau bila baca kuat dah squeezy.
0: Anak membaca list. Grupan apa kui?
1: Lagu leh iki mai boleh. Tanya uang gua yang bonus. Agi tiar ling boleh, agi tiar ling. Agi lenjing korang jadi biasa kamu.
0: Mana nak korang jana?
1: Lagu korang jana?
0: Korang jadi biasa.
1: Korang ni kira ni apa? Tunggu mak, elang malal dah, sebab sih, sorry.
2: Messi. Kau subidan biretab kildo kagoit World Cup. Tau ge tergi tamanagenge arawani polo agoit tergi tamanak sogol arawetab tisap. boiboenjin urerioshek tugul bokol agenge ak angwan ole mite timishek tamanu chebo Africa kochenge gigombet igun agenge ne boiboenjin World Cup kongeten analysis tononet kotorik cheterter kolishek chechang ak K24 TV K24 Plus ak K24 Digital dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Stars
3: Lionel Messi

0: Okay, agar kita ni dah kau sekarang, taman kita setak betul ni, ada siapa itu ni guni? Contoh nasi kami, kita mau awet, kita mau efem hello. Polisana, amang awal lagi si betul ni, ye contoh kita mau awet jaga betul ni ni guni, kita mau efem.
1: Terima kasih hello.
0: Yes.
1: Ya muna apa dia muna?
2: Bye bye.
1: Amuna tu tu.
2: Cemege.
1: Lepas ni kita cipta lagi, cipta lagi. Nolak aku aku kat dia. Kena tamat sahaja. Nama mana orang?
0: Mhm.
1: Amal ni nama orang kualiti. Kamu itu ramai. Kena kau yang orang orang tu ni ramai. Kau mau panen tu kotor ni nak kue lah.
0: Ya he.
1: Amal kualiti kau yang kori cipta mati kau jangan kori ni.
0: Ya okay.
1: Tapi nak ni tu saya jasa ni kau.
0: Kau itu saya jasa ni. Mana itu ni cipta ni atau cara? Tuk mina fasi. Yeah. MFM?
1: Kijaman.
0: Yes.
1: Kamura.
0: Kijaman. Bye
1: bye.
2: Ah bye bye.
1: Itu ni ada ni kijaman.
0: Hmm.
1: Amo lagi itu aman on lakukan ni nanti ya.
0: Hmm.
1: Kurip dia biar saya doain ni lagi pun om jadi ni.
0: Eh.
1: Jadi entah apa suka rusa itu.
0: Oh, so macam apa lagi?
1: Macam, oh, engkau di bawah mana? Ni nak jadi aku guru cion ni kerja untuk cion jam.
0: Eh,
1: itu anak gua tu luar gua panjai nunggu.
0: Kongo ya, santai sana. Eh, desta itu tu ni ada nombio nombio. Orang kita rati awam mana tu nombor betina? Ema FM.
1: Macam mana?
0: In.
1: Eh, awak mulai jam.
2: Bye bye.
1: Awak mulai, awak siap dulu.
2: Ah, bye bye.
1: Tak ada ni, cuma pendiri ni kan, orang mungkin macam.
0: Eh.
1: Ela tarik saya ni, jangan ni. Amat jago kuri kata.
0: Eja ya ni, tuan kau mungkin.
1: Amat jago kuri ni nak orang ramai kau.
0: Okay, asam tu sana.

0: tunalan de 5 years no mengisi.
1: Adi ya logo, wajib tane kubanya tu angkut ngawal lu kila kolen kisu gya, besu gya. Kau kau wajin dah no lewai saliana.
2: Ibu ne bayar bunga, tapi kita tetap bawa itu. Tiada nang gitar, tiada ni asna nyusa amut. Ni ni bagai tengah muncai bagai gede. Mufaro, mikom ni. Tiada kiri ni ada bahagia. Tiada si ni si ni si ni ni ni ni gaya baga. Abang ni curi mikir ni orang kiri gitu. Mereka ini jalan awam buat lagi awam sejuta. Kau ibu rara nak jinat tu ni as. Tuh mungkin lagi ni saya suruh dia.
3: Mungkin ibu rara lah kita 5 years tu mau jadi bar tegang kau nyuane.

0: angen wertani. Wei ya ini aku lihat ya ini kasih sekarang game jalan lihat.
1: Gama ibati soin.
0: Kerja sih nama kasih. Mau kelihi wangut kah? Kaje enggarin mau kiri. Aku lihat aku angen umeti parit juni. Om kalau kau yang ada. Anjo boleh boleh.
1: Aku ni game ini ke?
0: Anu kami aneh.
1: Ngimi nye ke mama gine ngi eche sinye. Ki ngelen ni.
0: Ni ngile ni gira ga mataminga la.
1: Aja.
0: Kai kitungu na ime ma ke tangoe.
1: Inge gi ka ge tagi bel bunge o tarigi se juji ime je ga bel bunge.
0: Ki 24 is?
1: Eh.
0: Ki
1: 25.
0: 25. Eh. Sendwave application at the send we ngone ko mongo legend and carry lege download den soga bitiya ki jorono ko aga jamane ko grabishek. Muitu ko lemi thenga sarta ga tugul le magya jin ga tugul. Ni tane ko dollar account I muji I gonare ra bishek ugara en gore na thana gara ran no mi waswa se ga tugul. Sendwave app ko application at the gara ran download den Google Play store ko app store a soga bit I sirge age register ngai le yemi di deposit din ra bishek ga no ngung paise ki jo promo ko MOFM
1: MOFM
0: a soga bit ko gonen $10 barak ngiya ta geng betu tabra
1: ite sun $10 so
2: mom I want the strong one.
3: No, I want the one that flies.
4: I'm taking the super speed one.
5: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams, now in fun 100 grams and 200 gram packs.
6: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
5: So kids get their heroes and you get rewarded too.
7: Zesta Super Breakfast!
8: Koinde tap kiagik, kerba si koma imek kiagik ityok. Chuchu nigorotik agoibu miondo neitin kobar kiagigu. Matite imke, kerichot kotaktik. Ni kogerichot negistoen, kerbesik agiterin. Taktik kotinye ngwane tap amitraz, neite 12.5% nebore gerbesik tugule enpitet agenge. Kongeten gerbesik, talusik agisireg. Tactic kobare gerbesik ago imainik tugul ago metatengung kotilil ago tesunjigo
9: asina ichechang ngetuye eng tetutietab mwa koibun Edwin Arap Tanui kobata Eric Rono Jumatatu ago igumut kasi
0: tesetai World Cup ngenguni ngore notregararan mimatunwe kia tajaba Mexico
1: Canada
0: Canada
1: Canada igia Vancouver aken ak Toronto
0: Tahun ni siapa yang gitu?
1: Eh, tahun ni siapa yang gitu? Vancouver.
0: Okey, lah tahun ni siapa yang dia tanggal ini?
1: Kali US kaya ya no?
0: Chang. Kau akhirnya no gua bawa Philadelphia, New York. Chang. Chang.
1: And Mexico.
0: Mexico gua mah.
1: Capital city.
0: Capital city gitu. Tanya wajah sih kita mana?
1: Wah. Makisu kau kisu kau jumpir ya tujuh tu. Kisu kau jumpir ya kapasa.
0: Gaya urusan agak kan ada tu mahu aku lagi bela-bela ni kita ni jualan sam kista, kau minta kita lindat monyet.

0: Alright, sasa kabisa chini na serikali na mimi kupitia mengi master. Kaone maandamano ngulungwa ngana mami maandamano lungwa. Kami to lungwa ngana kama kumi. Eh nyo conference ga mege master pole pole.
1: Lani katul ni bagi terai.
0: Katul ki terai.
1: Ah katul ki terai.
0: Kena jambe bijata ni sarakasi.
1: Eh lari gemu ndani TRM. Jam gutu le gora TRM yo.
0: Lorna.
1: Lorna.
0: Nixon.
1: Nixon bait eng dia gat.
0: Kita magay ang kano magya.
2: Lamawa
0: yung nagsiguro
2: ba niya tayo kabrain niya?
0: Ah,
2: sir. Ngayon kaya? Kaya ngayon kaya lamaya kung ano kwa kaya magya ko lahat ng mara kaya ko kwa kaya ngayon mo sa kwa mawayan tayo tinig ko kaya karo ngayon kaya lamaya tayo ang gising.
0: Ngayon kaya?
2: Lupi ka magalupa. Mana tu semua kalau dia baik baik itu tengah tu saya terkali itu lagi ager time kau kira naik atau mati sih kalau sama lah.
0: Iya.
2: Datuk cerah ini lagi lagi ni nunggu nunggu baik baik ini ni lemah tak kau muka kau yak tu buat aje nama kau mau baik baik ni orang macam mana sama lah.
0: Iman.
2: Lepas kau tinggal boleh orang kalau saya ni tu sama lah ya kau macam tu tu mesti warga ini cuci sama lah ya ini lagi iman. Tapi kalau ada nak ada ni tu aje apa.
3: I'm going to go to the house.
1: Hey.
2: Wala hii mawaya.
1: Yes.
2: Hey. Uu niki wa hivro nizo nge ngalega kumi ato mawaya. Nge laka wama ya tije mwa maka. Takira wala maya kazi ite nungu nge ngalega kumi ato mawaya.
0: Ajo mungu ngarabi.
1: Ajo mungu ngarabi. Ajo mungu ngarabi.

0: Oye, sama-sama ko pensa kita sa tapon pala. Ayo, wey, wey. Galay, wey. Ingin, wey, kuda raja, mari. Di kejana, ada di.
1: Suangge.
0: Kukwe kwa de ras merucu jerilas. Kukwe ras merucu kwa de jerilas. Alba kejana ya kukwe gule jo.
1: Kwa gere na bagi so, yue tala na bangkok cien. Eh,
0: data. Galay. Lagu gual tak kejana ya, gini, wey. Alba kejana ya, kukwe gaf segi. Eh burung ada agak lain
1: babas
0: agak gure burungku burungku ini burungku burungku yako hey so far kok aku babi coba 6,999 kita ubi ke 5,999 kamu kita kan aku macam zoom nato sekopetin ngi kerja your bid was not low. Agama ko unik, kecera kaki ko nempunat.
1: Kecera kaki ko nempunat.
0: Raja kita nega ko pernetai, komisar ke leji sosa. Kegure negile ngau, kegure negile Edwin. Aya, misi tu nega kegure Nixon, agen nega ko pernetai ke leja aja. Ko kecera kaki ko aji. Elgan agen nega ko nata. Aya, orang agen nega Sophie.
1: Wena Sophie.
0: Sophie agen nega ko pernetai ke leja aja, manam. Ko kurji nempayan, kikat.
1: Kaso
0: raa, tu ko kikar arne. Guna agemi 5,999 iya ini. Izin lagi jauh star 441 ash agi 11 kita jauh duga number 2 duga number 2
1: duga number
0: 999 tak jauh kutu main nama kita sihir 5,000
1: iya kutu main nama kita sihir 5,000
0: iya rah ngi kuarci kuna kulen
1: kutu kogi nama 1,000 iya tagat
0: iya
1: kutu kogi nama 4,999 iya tagat
0: rah ngutu kuarci kuna kulen ibirbi aku leji itu kama unik nih kecera ga meni ku jililin bonus
1: mejililin
0: kapsa bonus kau kir rah jita nyo ngani rap to masalo meni
1: masalo
0: meni agak aku ngamisen netai Koga chara koga kaka samwe iko aje 6,999 ngaji tena tayna namjengea 5,999 star 441 ash agi lewen kitu duga number 2
1: agi wetu ge number ay
0: ngi nalali sai komi bike ge meje ke jenge paraton nguno paraton college ko jenge peak 8 chigi mutukwa kupangale ka mid process
1: en emet not no barash
0: ngani ko ge mausete
1: oge mausete
0: ngi tini ni
1: ago bike gigas ngadejo
0: Kau higo bar?
1: Higo bar cegit patai.
0: Ye, higo bar bikin.
1: Cegit gas aku metaga sumber ni gimite.
0: Higo bar bikin.
1: Iya.
0: Ayah, kimeje in TV kaya apa kini sikta melaksi. Tapi tip tema kaya, cebi dekini gile apprenticeship.
1: Apprenticeship iwe. Kau gaya mua gile isomani agi gas.
0: Lagi ni kau gini.
1: Yang mail body fees.
0: Kau gini kuaca meni tay iwe.
1: Pedusha kaya ing imite gas. Ipedusha sumogi imi gas. Pedusheks aing
0: imi sugul majabo mshahara go
1: 170,000
0: 170,000 oye jer lagong nyokoba jer lagong nyokoba
1: 170,000
0: jer lagong nyokoba kabisa pirsi meteng namba 0711 992 222 anako 0727
1: 0727
0: 33
1: 33
0: 83
1: 83
0: 84

0: Senyor Kabarasta, tengah kena terkait dua jengkel pas tujuh. Kabarasta, nak terima mengaret, nak tak nih beras tajin, Jerman, James Jerwan, membayar koyum gay society aktu ya tab AGM. Cuma mus terkait ngarai tab tisab kini ini sekongnya desai tangan nebogaron. Ibaras tajin Jerman, James Jerwan, membayar koyum gay society tu ya tab AGM. Jadi tadi kaya cuma mus tarik kita yang ngarai tab tisab saya tangan nebogaron NKEV. Said Angwan eng yabo KV Brastijin Jerman James Jerwan member gab ko yumge society tu yetabe GM ne tetat kya juma mo stari kita eng rawe tab tisap tre ginini ngete ke Said Angwan bogaron eng ole ne gite KV kalo buatukul eng tu yenata ne ba sago amangwala sago member gab ko yumge society group kalo buatukul asoko bit kya AGM eng betuna tonebo tarigita eng arawe tab tisap yato ko juma mos ko ngete saitang man bo garun inya ba kv
1: ground ni ko sawa kapita

0: Yes, kalau walaknya kotom kawalin, ayuh boleh show ni kotom agai istin ngajaret. Cepat nanti naga kau itu degan sih, tapi nak sisi tunggal bas studio nanti boleh mai fam. Kaki nama kebe bertanah nanti boleh, nanti boleh tipu cipta kau manut kecik jin boga manut, eng betu tabrani. Debu cino, anan ngajar nuhun boga manut nanti nama jam majburi tetap kawalin jin engkau sekalungu tapi tabrani, mami kini sihir kau gila tapi, ungi gil gay. Reducen, kangen monyet, agi bangkan gaji tu gol, segi nak teh payshone, ini, ungerip ke, unger mete kangen monyet, maut ke kangen monyet sahidi, gigil ke, segi mangu ke wagi kandu ini tu, kau kaya ikas itu mana gigil gigil lagi, dah kaya kandu ini kemasan ni, kau kemasan ngu, kau baru golaga tu kau kau grace sabit, asa, ini cara nak guna tapi jika maut jika gigil jika ungerip ke tu gol, gigil ke kau besa. Iya, mungkin gilgai. Mama yang kita pikir gue gilgai, gue reka. Sekarang gue kira coret. Yang anda matai matu kau sulit tu gue kiri jinik kan tuh itu. Kenge tu kenge ni tu si guna tak? Maka gilgai angkapa bertanya ni anda, sungguh sulit ni ni. Kiri jemu gue, gue kau tanya ni orang, kau temennya, kau makan ni tu gue kiri aja ni ni kita di. Galeng kau kiri si kasih, kau rikta ngale. Iya. Application atau pas send wave, engkau nanggut itu jenis wallet send wave wallet ko ikurom kape samu, engkau itu jenis laku tengen matunya kapsang, mara engkau kumi jitu no cuman engkau nami teme tapi matunya jepsang, kau engkau itu jenis wallet atau pas send wave ko raisi kasih kape sa, iya engkau travisek engkau re atau napa nyum nyum menda, kini lagi mua gitu ke mua itu kul gelai, engkau serta atau naga download an application ini, amiji loadan travisekii, iba isi promo ko gitu, iba isi atau pas MFM asal kape itu kauan bonus coba. Sekian koran pun as cahaya coba $10. Kekoran pun as cahaya coba $10. So keri le ke bankan agak asyik uji tanah tanah siap agi download tanah raga raga ini nanti gay pun as cahaya coba $10.
1: Nina furaha na syukrani kuwa ulizaliwa kwamba upendo wako ni wangu. Na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
2: Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811*619#.
0: Iman kabisa ya, ndugu kiti sita guna thana agere ingepe berita na thana baso guhuru so gumurwa. Aku kiri pi kabisa je ganjur baraga ingbedu thabrani. Kungu ingakwe kiko ganjur baraga ingbedu thabrani. Yani karara gazirani kabisa ndani kuinye kutkope tungungurani kurani. Kwasa kwe ira urujuas rabisha gasietas rabia tukulas juas kalene kalemashine time. Ngutkuinye kutuma ina masiling nisire silim pokal mut. Ngutkuinye kutuma ina mege nisire silim pokal mut. Piketai 20 kigojin 9999. Kosu pik 20 jaba 8999. Kosu pik alaga 20 jaba 7999. Aku kosu pik jaba mwisho jaba 20 alaga jaba 6999. Nene ye, amaji yabita giyabit. Chutu duget number

0: chobi, kosop chobi. *441# Agilon kicho duket number 7 ada garaga.
1: Yap.
0: Kimi takaro ayandu number napa karo? Number napa karo go
1: 0711.
0: Uh-huh. 0711 namko mie number wa na lemi biki mejo kaser 0711
1: 0711
0: 637
1: 637
0: 270
1: 270
0: 0711
1: 0711
0: 637
1: 637
0: 270
1: 270
0: Perikuna agiter tipu de kega se te te ra magi be gimeje si sabing sabed ko magi be ilo mianda in ungi ge mianda
1: ungi ge mianda
0: wagoloid mianda se ko ta gele gite gina magonya ge ra mangu agi mwaile ye
1: Kilion.
0: Aku sama makararam borto.
1: Oeta.
0: Oeta. Kaya mesti garo ko guna kerja garo straight away.
1: Isa.
2: Emo FM. Inka parnet in your weche 105.8 FM.
3: Gandan kim agogurum agonyigan ngetundo ko magoi am areki nitani geboishe asegi gojogate unet pig cheboishe kimnatet ne sintot yegere gong agot lagukwa
2: Cabernet 105.8 FM Cabernet
3: ni kote tutetab tepsi nai eng emo FM
2: Kinetige ortinwek che imuch kogonin rabishek asikonyumnyumit sobi.
0: Alright, kimita karo kila chinendet ko jibkirja na trabaishek kirje kap kipka. Ago inde ko kikobudre kot. Mi tuku ki angan kago mwai kwa kini na ba nanya?
1: Tiki ta kini ki hata.
0: Ah, bas. Kipendi ne nguno?
1: Mi te tro kansene na ba oreta ba mi tuwagi, especially na ba throat.
0: Yep got it.
1: Mook to you.
0: How many bacolon is gonna
1: how many bacolon line is an asana game imagine give an ape throat you. Amu kigar said came again. Chime big up calling chin chit and doshi dine.
0: Don't say kick you.
1: Kereta big? Kereta big?
0: Now
1: give a big
0: little boy, she lends squeeze what you could be a good kidana came again.
1: Kereta big? Ugly tongue. Chunk is the same for it of college.
0: And then give a game. Gumai ni karo kali,
1: karo
0: ibu ne.
4: Oi, kami cakap dengan anda, orang yang anda terutkan samu ni terlalu kauji kas, jangan tiba saat ni kau dikata kau jangan kas cuman ni. Terutkan saya kau tadi dikata sembilan itu kurais. Kau saya ini sangat simptom sebab terutkan sa, mui barang kudi tak tinggal saya kau translate dan kau kudi ni nyonya ni. Sains sebab terus kan saja tay fast sains tu, kau kata cerita persistent so terus, kata kau terus smoke tu, terus smoke tu aku persistent ni ya, terus teru. Ayah aku jor cerita tu negel difficulty or pain when swallowing food, ya ni, oi kalu gua ni tu aku lugu ikut kamu kau suka mana dia dia,
1: tu,
4: kau suka mana dia kau yang tahu dia tu kau tahu. Kutu kumane ni kamu mau baby, ame itu agak awal dah kunci tu kelas. Aku kita agak kongkak kongwan, kerana kalau gua ame itu agak jangan kalau gua kau sahaja kau sukri kelas, kau sukri kau sukri kau sukri kau cium ye, cium kau muat, kongwan amu kau muat ya tu. Aku inai le kau mici cuma nato, kau cuma inato ke, ke kau 2 centimeter, ya ni kini bintan muk tayu lagi kau lepas kau ker, kau lepas 2 centimeter. Ago chiti, ane sa inusjong ngalo ane bara kongwan ito, anasya painful maskio moja, kongwan.
1: Iko sa kami ito tagengen, alan kongwan.
4: Iko sa kami ito tagengen. Ago chiti ato kung kuspatan ni Newcastle, kira chiti na ako tapo kung mututo sa ite kato lumu tuto. Yan ng kuto tapo kung mututo, kung mututo ako tungo mika rin, kung ibot yung kajis tapo kung mutin. Kung sa inusjong ngalo tapo kansa jo. Aku minta kau tinggal lagi mana le, lala kengke. Yang mau lala kengke tu kau tadi. Kau dah, nilai nak kau nilai extreme.
1: Kamu kau lalia ni lalia.
4: Malalia tu nak betul ni. Mungkin lala kengke. Kau mungkin kerap utai kau sendiri nak kau jumpi. Aku mutu sebeli kaya, mutu miokas. Ayah, aku in teruskan saya ni tanda kau lah. Kau kau nushi dan engkau kau kospatan digital. Kau mutu kau lah tuhun jauh flat.
1: Tuhun jauh kau lah tiap kali.
4: tukun jauh cerai cerai ke pelat, gile gile lela gile gile orang tiga, kau kata tu kupas, kuburute. Abu engkau kau kau kau kau kau kau kau tu pelat, fresh pelat.
5: Orang tiga bisa?
4: Jadi orang tiga bisa. Kau terus kau saya ingin kita dapat kau sebenar naik cuk gila kau yang yang memukta. Engkau engkau apa milih tu tak engke?
5: So.
4: Engkau engkau di luar ini jauh lagi, kau semua orang kau terus dia mungkin dia semua orang maba. Aku kata kau bawa jantin. Aku tanya kerja nak kena special tu. Kerja nak nak aku nyai. Tak alsas nak ni. Kim kamu sangat terus kan? Tak jangan ini cerita angaman kamu. Tiga bosap cah.
5: Special tu.
4: Special tu. Kerja nak nak aku kim nampai mana? Kau nyai cerita nanti dah terus kan? Saya agak syukur nyu. Mama jadi cerita baru nak aku kita agak nak tanya lagi. Kalau nampu ni umanda sangat kim bangun mu mau itu nyata tu itu. Inyo.
5: Mereka inyo mabema.
4: Apa ni? Itu sih, bingung tu jauh banyak. Cecah tak cium itu in mukta.
5: So.
4: Ibu ko batu kaya gitu. Ibu tu. Jadi mana mak?
5: Buat ibu ko buat jauh banyak ke?
4: Buat ada matrutkan sama benda ni kiri ni kiri cuma. Ibu ko sih tu nama tu dah. Kena nampi betul nak aku ninggal je ke? The first 1 week. The second week lu ikut ni nampi di nyororo. Agi tahu ikan ini kira nanti aku tahu betul ni portang kot. The skin kot ini nampi beri. Angkau ini one lagi. Angkoi itu nilai tu. Tak kena terfaham tu lebih tahu imutu kumnye. Kupiru lu imutu tu nanti. Untuk kata sekarang tu kanyun kau tiba nanti tu nilai. Angkoi itu nilai tu ayam ne. Angkoi ngaran ne. Angkoi mana kau iya.
5: Kanyang sih tu no.
4: Kau kau kau Aku ni faidah sekolah jauh tak ikut rejuman tapi lama faidah saya akan nampi tu kadid diasis. Ingat lagu buat ni mau kopra mau tu, saya akan nampi kadid diasis nama mai itu muli bare. Kopra ni kopra mau tu, kalau aku kau rejuman tapi lama faidah, ni aku kosen korati saya terus kanta. Aku kosen ni barang ini ikut rej lack of balance diet. Ya mana balance diet cito, kalau aku mau juga kosen ti saya terus kanta.
5: Tu.
4: Kungun aku macam keri diet, kerana tu kuku balance diet, cemil tu fruits, cemil tu wake, cemil je kerana tu kuku keri lebur tu, keri le immunity. Macam keri story kerana tu kuku jauh tu, es smoking ya ni, ibu segera sayi.
5: Tu moto ini cegi itu ke besa?
4: Ayah, aku macam ya excess alcohol, macam ibu saya macam kita kau ekiasi, atau kuku excess alcohol. Aku mi barang apa cina tegas kau mata kita story kan, atau lagi minggu kita kaya purification, kau story.
5: Nih supaya kau orang tetap kau roti, eng family.
4: Kau tis kan sakit shot awanya, apa mana aku tu kau mungkin lagi nyawa tu endi aku awanya. Lele kau tahu ni tu kau nyoi. Aku mau tahu kaya nyari ni, lep terus ni.
5: Okay. Number kamu ada kita hari balik.
0: Number apa kamu?
5: Kai grill. Gajut senyian. Kai grill. Kapa sah?
0: 07 11.
5: 07 11.
0: 637.
5: 6
6: Kimache inai missing kabatishet nekonin kelchin neo. TFC Nai ko tetutiet neinyoru walutik chebo tebutikuk tugul chemakchinigei.
0: Right, kitesetai polepole yuto ko MFM Radio noton neindoi bororietab Kalenjin. Kimeche keker kele kakitoretkei, kakikanabugei ak kisub arorutik choton chekororonen sikobit kebe bandab tai noton ne makitinye komasin. Kimeche kikilgei, yekikiligei ko makimeche tugun chemirmirenei tai.
5: Yani kijenge mokornatet yu? Itinye ole amchini ak iboiboichi komye.
0: Kakile mokornatet neo ko tililindo ak nekwe.
5: Ak chametab kei nebo
0: borto. Yo mechame kaa ko ndetinye milionit eng account ko buch. So ako meche sipkenai. Meche sipkenai. Meche sipkenai.
5: Itindei milionit am iro. Kokebanan kora mianwogik. Keseretin mianwogik. Yani kenyalilin.
0: Inyalili.
5: Kenyalilin mianwogik. Inyalili kora. Inyalili kora. Amu kenyalilin mianwogik. Miti jani magoriyo nebo chepkondok. Yani kenyalil ne?
0: Kenyalil mianwek. 0729 akobeki nambari ngung 290.
5: Ha!
0: Kikure nga?
5: He! Aja maya asolo.
0: Kikure Lydia Chepkurui. Lydia Chepkurui kongoi mami ro.
5: Iro.
0: Konar silingit kero kakopo silingatau mpesa nungu.
5: Iro si mengungu.
0: Keri si mengungu mi silingatau. Kero.
5: Kero. Ijongo san pole polo.
0: Aki kararan kasi kikoitara tuku kikararanen. Ayo rino kakipua asine pa pik tutikin.
5: Tutikin.
0: Kakipua na parabisek tutikin lagiri jahan pika bisa. Pik pako laeng.
5: Tuget kona bata.
0: Chitukule lupum bilim. Big bokalain.
5: Bilim.
0: *441# agilion tuge na batiri nipo pikipikit.
5: Iye.
0: Tinye pikipikit korok 150,000.
5: Miko, bolu agenge agonom.
0: Kikochin pik 150 bonus chibwa 2,000.
5: Gura jitane tai.
0: Gura inye.
5: Gera bage na njegu.
0: Gura inye araka. *441# agilion kitcho duget namba 3 netinye pikipiki duget namba
5: somok
0: netinye pikipiki
7: Testai epchit emo FM eng MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul jeichame i-downloaden MediaMax Waves app nguno. Yutak inegei olenyorchini keteshetab emo FM. Epchit emo FM nguno eng oleimitei ak eng kasarta agetugul eng MediaMax Waves app. Isub tetutik tugul jeichame eng kasar agetugul. Downloaden MediaMax Waves app eng Play Store anan ko App Store. MediaMax Waves app olenyorchini emo FM.
8: MediaMax Waves, more sauti, more you.
0: Alright, angkana letes kita bikin guna aku bangga ni kan segi kag lagu kan kasar tanah tanah kita jadi tak kiki university, macam kau bela aku itu kau gosip. Kulen mama aja mama jo gosip naga jusen jam kau.
1: Kulen jam kau,
0: kulen jam kau. Guna ini ni tak mama bate.
1: Kuma bate.
0: Ira, ame jo ubir cijal suku guna advice. Ubir cici metung guna aku tapi leji.
1: Aku
0: jam kau aja kau ginjor main kreat ni baju kile.
1: Kilion.
0: Gosip negararan kau jam kau aja aku ni muzik kau ingat sing sampai tabla aku.
1: Kongro.
0: Kongro. 0721 380 590 Uldoret ko masawa?
1: Uldoret ko aje.
0: Pomento kamu ko masawa?
1: Five star aje.
0: Ang kiri hotel si kita ang tesa ko yigi tu sai. Tesa ta hotel si kita ang yigi tu sai.
1: Yung la tu li kiri kapsa kiri.
0: Nani mama chang ko tigir ka? Ama ti kiri matunu kapsa. Chale sino ko jita ne? Kuga kuga ko boren kaid yung kosin ngewe.
1: Yugo barebi.
0: Kuma meten aundi libi wago yeme tapsa.
1: Enga jangan kubi kapkuti.
0: Kirbi kyo baga na. Kirbi kyo baga na dao. Kirbi kimi kana dao sayo tese tao alkabo.
1: Mibi kyo
0: baga. Lagu kiki tese tao kwe gosu tingu lagi niki kubi to opportunity. Kye lagi meje lagu kinyo kutun jino tili siya kamu. Chanda ye kyo baga na dao ngale kambiri ya nipa walga. Kimu lagu kubek.
1: Kuli si.
0: Tu gogo yi lagu kyo jeje kache tawala ningeme tapka na dao kuna. Matobwa.
1: Matobwa.
0: Upwane nyoyene. Tapi ulah tak gua baru kau set. Cuma hunku 0721 380 590 Kami tak karo kelas sebab itu tengah ngalang ngalang kita jadi nyegai. Aktif lilinda cuma tak kena bawa porta. Kita kini gay menda agaknya terima kanza nanti ni imi jebiu suksana sana.
1: Ngaco imi kau ni tak gini.
0: Lagi ni bukan ni. Uge line double kita jauh.
1: Line double
0: kita jauh. Lagi ni mak aku lagi cah jebiu suksana jeni jege. Kau kalau mak aku TV kau mungkin je. Kerana TV kita bengkijin. Nanti ni macam mana gini? Kripto agian semai itu aji guruhi. Kripto agian semai itu aji. Kini tak karo gelar. Karo malu ini tak gitu kan?
1: Joru ini tak gitu kan?
4: Kasi golkar sayi. Kogo kau ek very very very common. Amu ingat le kasi golkar sayi nego ibu infection naga pasisten. Kogo nam kita infection le naba kadidiasis, klamidia, semai ni agumi. Kotak je infection ni gaya itu, ipotra itu nyuruh kita tu kunci kita yellow discharge, anan nyuruh kita SBC tu kunci kita human papilloma virus. Kongoa nyuruh tis virus kita ni kita gula human papilloma virus copy cuma nama lagi meskipun. Kongoa tapi cuma ina tu kan, kaya kasih kamu idion, amu kira kita taek throughout. Imu juara cita tayek taremoja, agoi taremoja, umi taye gitu.
0: Pule.
4: Risk jasa tayen jaras mi, taka nyongko he. Aya, agoi cici juara komuji, kokir tayek asta, kuba 50 asa, nakuba 53, nakuba 60, kapan di office kira yang kama taye jauh tak lagi mi, puan mi juara. Cici kau ni katenda extreme abdominal pain. Lalu mai ni bangun ke mata ini bangun mata iba.
0: Tu.
4: Cici kau dah kau tunggu lagi ni kena frequent urination. Anak yang awal dia jangan doh kau sayote sayote. After 5 minutes. Abu kau ngah tis cuma ni kan am sabit. Kucile urinary bladder.
0: Mhm.
4: Cici kau dah kau tunggu a very extreme smell. ngwaule living my friend ko nokto tikito kun ngoka ka wakanisa ko mago nokto tikito ko nokto tikito mu because of the watery bloody and smelly discharge ko yo ko na tikito ko yani ji ngo ngwaule ka wakene men ko tindo ita te smell ne pat smell kapta
9: ko ta go wai ko wabi ko wabi
4: e ko ta go wabi ko mu tindo pat smell ngo ngi ango ti ko after 2 hours sabine ko ka go nyuta smell kora
9: poli
4: ago chiti ko kere watery discharge sa yo discharge pe yo ga fete ni go dosis ya ne dosis to lengo ro yiga go te mitai
9: poli
4: ago tendo a blood discharge sa me sa sa me ka fa sa me ago tendo ye ago ma ge re ni mara nyona mu in ge ba mar go ya ga te tuwa ngwan no ba ge mata iba
9: mhm mi ngwan in ne te
4: ago mi ba re tene ne ge ba mar ago bro ka ne yo ta
9: to
4: Ah, macam mana? Ia ni korang orang korang ada sih, ada mana pema? Ko preventable, aku easy to cure when tested earlier. Ia ni imut kena, imut kau ni agak agak, ia agak sih tested. Aku mesti ke prevent dan korang ia agak sih tested. Iya.
9: Raih sih kau ni easy ni?
4: Raih sih kau sih kan saya tahu ingat tu kan? Iya. Amuan yang guna kau kau jadi tak? Ibu biru ke kapsa? Korang kau dah physically. Gobir gua tu kena jaga kami ni kena takcari. Alah jinii gonggo ika kau jauh baje leh la jen. Alah jinii sisa sisa kat lek sini dia kau ni skora. Kongga aku pukau kau jaga kau kene jitu kau miki tekan. Kongga aku pukau jaga kene dia jago kau pegang sa. Demi nangkut ni kau miki sini segala na. Amo jasanya agatin. Alah dia jatuh untuknya ikatain. Mesu aku mina mo jago buat lebih masai.
9: Hehe. Kau ni neibu anyun. Neneibu, neneireu.
4: Kineireu, mianni ko infection juga mau iwak juga bah human papilloma virus. Infection juga bah in, ya kan nanti itu infection juga bah ilet itu sama itu. Kadai ya kan bah ilet itu, mau tadi gua in cipta apa? Kadai kita gua cipta apa sah boleh kotor bisi infection. Kau nam kadai dia sisit kai. Kongo kau nam kadai dia sisit kai. Kau tetap kadai dia sisit nengonya. Kau lugu yang kau tanti payo si kau ini suka meto. Mara nyoko lugu yuko ya hasta kidogo kukumeto. Kupa system infection kutasafse. Ano nangutko chito na we dot nising, kona me infection kukara. Mami vitu ve dot ye, chumatate, matate le dosi, wanafanya, wanaenda kesesu na tete saidi. Ingele kuma kuku infection, usa mui nyoyi, akiwendi kesesu na tete, nyoyi akiwendi kesesu na tete, kuma kui kuyo. Kuyo mua beki infection, katile vorda infection, kwa wana kwe human papilloma faira. Kongko kan aku ada kerjaman tapi lama virus kau tanya ni orang kuku untat cuka mu abis putih sinom cuka mu korojita isle tate tayi coba kena korojita tate tate smell korojita abdominal pain le very extreme koroko kuku cita acan dulu sayote sayote lalu mu le bangun nengwan kapesa kira tayi cita cikilas wan tari moja apa kata rim moja itu tayi matingku maksudnya dia cita tate tate smell kumutoa chita kapsana same kwa muu infection leka pa system kine kudu mnyane ako mi mnyane kwa rachia genetic
9: amuga sarta ayiloko yuka vimi kiwa muna oti samari amyanu wangi kala kwa rachia inyoi karo
4: macha inyanu wangi kwa nyoi kapesa anyoi yangu tinguna ku ku infertility ungena kubano
9: to hii namnego ajaja anga kubano
4: anyoi chita miki gotor mugombe Anya yang buat picit indah yang ovarian cyst, fibroid. Anya ini korang yang ni jauh prosella, arthritis, typhoid, agak nak caca.
9: Hehe. Nampak juga karu. Asyik wang nanti.
0: 0711. Namgumye. Mami suka ilaga. Kami sen. 0711. 637. 270. 0711. 637. 270.
9: Yap.
0: Iga jikaro kuga tis. Iga nama logo iga bemi.
9: Iga nama logo iga bemi.
4: Kami dah mampir sesanya una muncul atau cepat importan. Ag offer.
9: Ag offer. Got kami.
4: Iya, place sesak offer. Kami dah mampir. Kami mandi ni tadi 29 kapsar tahun. Oleh le nama koi. Nanti hotel.
0: Yes, yes. Yes, yes.
4: Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. kasabet olegile namgoy Nandi Hotel. Kukyotu yedigab Nandi ilisi, aga asabet ag namgoy otok Nandi Hotel. Kwa inga asi tisu ga misiwa agotinyo ofan ago 2000 kawaida. Agotin ka asabet. Wednesday tari moja tungwa ino mi flax. Wajan biga flax amugo korresponde ni mutugen ma. Aya Thursday Friday ak Saturday gila. Thursday Friday Saturday gila mi mutuwa. Katikati na mamulang kwa ang mosuryo. Monday ni batari sita, ami mulot. Tanda na taon na gila mulot. Guli bang sigis. Mulot na ro county. Mulot. Tuesday, tatarik to sab karay tap to sab 2026 sa ami gop kuin. Pomet county. Tuesday. Ami roadside sila hotel na gama ba ishe.
9: Amulo kwa yuga bemet karo. Asi nige gunindai gane kumut kityo. Kule kwa kagwege.
4: Kawa.
9: Aya.
10: Noto koga tetu tetap kanap taetap sabengung. Megosan tetu tet nerubi asigi netke chechan.

0: Yeah.
1: Lagi jauh kita kau cuma yang lagi jaga di primary. Kebure isimba chas.
0: Isimba ja.
1: Mira kele lungkan. Goli pas Switzerland.
0: Kale neo.
1: Aku mi kara lagi kebure kebure neo kebure Swede. Yeah.
0: Ali agai nana.
1: Lagi so mandano you get a.
0: Swede. Swede.
1: Twende. Ngelimpa Switzerland.
0: Karara ni mwana yu.
1: Karara ni mwana yu. Mwaka mwati njibwa.
0: Agula ato kuma mifensu. Maingu ote iko.
1: Inge na mwana yu. Inge na mwana yu. Saka ka mwana yu. Kwa mwana yu.
0: Mami tegi.
1: Mila ku tabanwa genge. Chuku kukonasa chin Charles.
0: Chuku bendi.
1: Chinki yunga nali mkune kumito le gile. Twende. Ngelimpa Switzerland.
0: Oh, chuku ba twende.
1: Ii, hoteli ino unami twende. Ii, jamuna yu loi. Chamuni uloi.
0: Chamuni.
1: Hey. Aya, gear niu. Gear. Koba lago 12. Chwende. Koba lago tesabu.
0: Iroju mimi.
1: Tawini kure ne ya. So mani ya kure ne.
0: Igure.
1: Lungan. Lungan. Kile ne ya ta.
0: Kile lungan.
1: Lungan.
0: Lungan.
1: Kile Switzerland sinye nko gijamani.
0: Lungan. Switzerland magi jamani tukwa.
1: Kino nali jamani ya kai.
0: Jamani tukwa.
1: Agot langwe ni nali ko jamani.
0: Agot bolan sinye. Agot bolan.
1: Gear luwe me to arato.
0: Gear luwe me.
1: Gear u. Aya, mimi kijana yon kijana yake mite, igera inani, kumi milishe kisunguka ninyata, kumi kijana yake hagasi yata jopapoli yata kwa
0: lini. Irobi jepa kutita, mapunu kijula werio, mapunu werio, aja irogini, irosura ini, irotu indanyo, tu indani kabisa kuma kijyo, kumara kwe.
1: Anakumara
0: kwe
1: te,
0: alangonandi, alangonandi kabisa, ninyone kabisa.
1: Iruti nyanjeni, nyanjeni nguno anji. Nyanjeni nguna kupoi na muka regyu. Ako nyanjeni gini kitaban kwa taban. Gigi lasimisha nyanjeni kunyo taban.
0: Oh, gigi lasimisha ni?
1: Gigi tita ulita gigere biku. Bego nyalile. Yani gigere ile nyalile nbe. Nani waitabe itoriti. Kutilile nbe. Nyalile ngunyo. Gigi ule mibe. Nyanjeni ule mibe. Nyalile ngunyo.
0: Inge ni? Ikwenye sinye mbolet kwa lana papara. Ngokwenye mbolet kule kukonyalili.
1: Oh.
0: Yee, sky.
1: Nga sky.
0: Yee.
1: Kero liu, kero hoteli nunguna ni, hoteli nununa nungu tepe mkare, mikire nyo nangarita matabu yu, akinyo kupa mkare nguna yu kule, agot kiloria maa nunguna kujuru kia yu akupa.
0: Agot kiloria maa?
1: Agot kiloria maa?
0: Agot kiloria maa?
1: Iya, agot kiloria tu, liinip kutepe sasa kwa isi mkare.
0: Mawari.
1: Chuma manyo tabu ushe.
0: Chiyo sir tabu ushe.
1: Chiyo sir tabu ushe. Gra hoteli tu, hoteli nunguna. Miongotie sangi nunguna, ngotie beto, ngotie mgeno, kumitu utu mi hoteli nunguna ni. Babae lagu panah kita hanya bercakap
0: berdiri. Inyo ni we, awi tutup.
1: 0721
0: 0721
1: 390. Kalau jalan skor set, nengalai kita juga ni menu. Cuma ni menu. Tahun lepas tu renung kaya ni lagi ni. Kibangkan kita.
0: Kibangkan lagi mana?
1: Nurasis tang time. Agu Uke nega bisa? Mami betul nega nama guru itu naya. Nene naya.
0: Naga tanjung naga kunjung naga pergi angge.
1: Naga tanjung naga kunjung naga pergi angge.
0: Iya, mami pergi angge.
1: Kunjung naga jalan lagi jalan.
0: Aku tu londo gue.
1: 0721
0: 0721
2: 380 390. The sky update. FM eng Media Max Waves app. Asi testai inyoru tetutik tukul jay chame i-downloadin Media Max Waves app nguno. Yutag negei ole nyorchini gete shet app Emo FM. Epchit Emo FM nguno eng ole imitei ag eng kasarta aga tukul eng Media Max Waves app. Isub tetutik tukul jay chame eng kasar aga tukul. Downloadin Media Max Waves app eng Play Store. Ananko App Store Media Max Waves App Olenyor chini Emo FM
3: Media Max Waves More sauti, more you
4: Oinde tap kiagik, kerba si koma ime kiagigityok. Chuchu nigorotik agoibu miondo neitin kobar kiagigu. Matite imke, kerichot kotaktik. Ni kogerichot negistoen, kerbesik agiterin. Tactic kotinye ngwane tab amitraz neite 12.5% nebore gerbesik tugule enpitet agenge. Kongeten gerbesik talusik agisire. taktik kobare kerbesik agoi mainik tugul ago metatengung kotilil ago tesun chego
1: ilen kito atinye ngalane kongete atau aboisye kerichotab taktik kumakoi maane kerbesik tililen kiakikyuk ago anyorchinige kelchin netomakere betut age
4: iman Tactic kobun kompunit ab Cosmos Limited. Kinyorjin Acrovet age tugul ne negitin. Tactic from Cosmos Limited. Number one, kuwa kupe.
1: Rosan tiangik, kobwa is tiangik yalak.
0: Kwa jaba masai
1: ma. Uya kobwa. Agere chito na kwa inde pija. Iye kararan, kwa misen chao kap sasogir. Kukurosan tianda. Aga main kukurene nengoti tungono ni.
0: Ure ngatiyat.
1: Ngatiyat. Gama ngatiyat ni aga chukurose ni.
0: Awe barana.
1: Ngukurose ni kurose ni kurane sigiriye ni aga.
0: Sebra.
1: Sebra.
0: Loitugie.
1: Ile loitugie.
0: Iye loitugie.
1: Iye ngukurose ni aga ne.
0: Inge liki buno kane tam ngatiyat. Flying west ngatiyat ni kukure ngatiyat.
1: Aha.
0: Ugi batiyan ni.
1: Kujam kiso gime kipa ishe chapa tuga. Gipa ishe ni batiyan ni aga.
0: Ngatiyat. Iye kukure tiyan ni ngatiyat.
1: Alright, kiwangu aka Caroline Kilache ngiyata kini deka ishikarubu angwana anan muta soka bit kiwangu angepe bertanota ngepe bauta bitu tabrani
5: Caro Kilache
0: Ate kemi teke beber wei?
6: Wei, kio kami teke tiala ba teke beber wei kia wei ndi
0: Mm-hmm
6: Oga amu ane tari 29 Tungwa in Monday Kio to suhul tungwa in Monday Ami to ulegle nam koi Kio to ye viki ki jamge anyo inandi nisi Aku kita mahu nyai kasarat jauh tu ye tu nak namgoi. Ami namgoi lekile nanti hotel katika karibu Steve lifestyle kedogo. Lekile nanti hotel. Ayah kau yang kasih ami sewa. Aku ni kau tengah ribu jang sebelum mengikis. Iki tengah kita tu sahing bos sebelum mengikis lagi berdua kita nyai mesti menyata. Una say ami flat. Thursday, Friday, Saturday ni bayar free kau ami mutua. Aya next Monday, ami tu regile mulut, guli bana ro county. Ami regile mulut. Na ro county. Tapi tu sab arai tap tu sab 2026. June next week, ami gak queen, ingat bici jam ko buat ni. Kopi ke new, ami je tu nata gak queen lah katni promotion lah 2000 kawai dah. Wednesday, ami tu regile gak soi. Esok hotel gak soi. Kotas day Friday Saturday ni, boleh free week ami mutua.
0: Amade
6: agak apa dia cakap boyonyo. Amade agak lakwet sejak pagi, abcai dimpi tembok. Aku agak tiri tu kalau cuma tuat, aku menyik tu kalau cuma kebawa tua. Aku agak ti madam tian, negara minggu ini tiu netuji. Kata betul.
0: Alangkah.
1: Kongoi.
0: Asini na kibe bruwejo waga makaru. Mkona baje makaru kwa tamu.
1: Namba jaba makaru go 0711.
0: 0711.
1: 637.
0: 637.
1: 270.
0: 270.
1: 0711.
0: 0711.
1: 637.
0: 637.
1: 270.
0: 270.
1: Mimi te unye, amin alal jikaro, inga sarta agatukul.
0: Iii.
1: Kiwikse ya soka pitkia testai.

Mete sawa sawa, disappointment macam ni cakap kepesa kemana pola pola. Kau kena fikir the brilliance. Kalau yang kita mungkin tu kau juta kali ni tu magere Malaysia angguk kepesa. Saya semua kagdaya saya tiup temak semua kagdaya temak angguan angguan pastu di natural by my film. Kita ni kau kena di tu.